Ya, alo, sisi medilik, sedikit radio, istirahatkan olamu pengkafi setan, tisi nila plasante radio, badangt.

Ya, halo, sisi medilik, sedikit ke radio, extrakan alamu pengkafi setan, tisen ila plasante radio, badangt.